0: Asup tak bangun, cepat eh.
1: Saurahan, sambil nunggu.
0: Saurahan,
1: saurahan. Antu takai menjuminya udegah mengabiru hingga hayup pada tudah pita.
0: Mabah.
2: Mulikot korang ku biasa panah. Kayak modeli kiat ku sa dekong kahu. Pinui anak sa aninipot.